0: patlongnong ngap kumbang ala kular ngongan sawan pai pat ban pentem yaki request ki jongpi ti mentang ini kren no shabi ipi patlong jongi bila phone hakani ka port dengan salit shaki message ki jongi. Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon, kong mukhim pilong kubno mentang singi. Fisha pi klan. Ngarung abyang ba. To hayi ngasem asem ki klan em.
1: Ah,
0: mi tak shosh ntan ti Ding ini pentem nak rajin rai if him tak sini.
1: Nak film dil jali kabar wai ik ab min abu jil kelie.
0: Aku si parwai no. Kajik rai ik bat me apne dil. Kamu lihat tang tau ek lami nak mang last tu, toh tiap kau pensap sobai ni nun injing rai.
1: Nengkau mengsate di marte.
0: Tahu, please support.
1: Atau dapat diirti baru akan hebat senang dapat diperlak kong ibasi dai kong sobai kong wandari baya ilang kong naik kong disusmi kong reserwa ya ida pinhaba ya karwen terjob natan.
0: Padam na mesten iba na mesten iba red na mesten iba hat na rang sau ta pakai barai ke pasang apa sih pasang apa ngalik lan pasang to kam lele tingin si pentem pik tujuh rai bakal ikir pang na kebetta jumpi mo kong kem to bye bye
1: sa rai bas ngap
0: Di mentang ini apa ino syak ini ki message hang ni tinggal ni lipan puli ino syak ini kau message ko ong pentem jing rai Tarzan Boys by Baltimore bang aku ban pensengap yang baru ki pensengap bat kumju ya kita ki bayar sim benta ha kani ke request ini ba na lau so tuntila it palat

ringkat ka jing e don lang ki nong penyat balang bat ki kin rem ki lendan haba ai jing kren ha kini ka jing lang plie iba met ba ila ya ro ya ka jing la ban pendep ya kini ka yeng bat ong ru ba ka music class ban ai jing hi kai ki samla kala dep sedang ha kini ka jaka ila pen benaru ya ka jing ra pisa ka belong san lak tingka ban shna saya ka computer training institute ha ka wei pat ka yeng te ba thamai Ushanknor ke yeng dorbar thau an ke Bihar u Dr. Prem Kumar minta udan ha ke jela Meghalaya kum shibinta banwan pulie ki kam penyat dorbar bat ki kam baya day bat ka. Ulelek jengok ru iki jaka bekongsan ki bepenyat ya ke history bat ke riti tenrai. U Dr. Prem Kumar ula poi min ha ke sengi baar ke arpun real terik bat undan ha ke jela tat haduk ke arpun kendai terik minta ubenai. Unek jengok ru ya ke senong sokra bat kiwe-kiwe ki jaka Naka benta ki kam wat banya jong u. Kani kadai ka Akashwani Shillong ka buan lam shephi ya ki khubor. Naka Akashwani Shillong in beteng biang bat ki khubor ki bedang sa. Ki pulit ka West Garu Hills ki la pinshai halor ka kam ujor ka biya day bat ka jingkin no pinjulor ki jingdon jing em ha chibinang ka belajar ha ka khandai terik ubenai lebir. Kani ka jing pinshai ki la mi hadian bakladon ka jing bomshai halor ki bebon tali ki FIR ki beladep ujor. Uhek ki pulit u Abraham Tisang Mau la ong. Beladep register ya ka kes da ka ba pinshong nong rem halor ka jing ujor jong ki nong yalam jong ka seng GSU, Persha ayo MLA ba mensha u SG, S Matur Momini, bat kiwei. Kipulit ki ong syuk-syuk bila dep kem ya ki beriw ki besyak ke noak bat ke jing tokit ke dang yat syat-syat. Ya kewei pat ke jing ujor bila ujor dau Bernard and Marak halor ke ni ke juk ke jing ja, la shim ya ka kum ke bayar serim bat ke ni ke juk ke kis. Kipulit ki lah kedau bakat kum ke jing betak jong ke yang bishar Supreme Court, om lak ban ujor bon teliki FIR, lada ki day ki jok ki jing ja. Ka ilaka nong po sirdarship, hne ka sngi ki la bo yo mau nong rim bante ya ka jaka treikam bathamai jong ka, hajan ka lebay market ha nong po. Yo mau nong rim la bo dao menteri ka tenat GAD, bat u MLA ka jirang iba sostene sotun, ringkat ka jing edon lang u MLA ka nong po iba Meryl Bonds im, U MLA ka umsning i Dr. Celestine Lingdo bat kiwe-kiwe ki kinrem kilendan. Hakini ka juk ka jing lang la peniru ya ka dur ka darbaya day bat ka jing mang, ban shna ya kini ka jing tay balai mala. Haba ay jing keren hakini ka jing lang iba sotun ila ong, bat kini ka jing shna ya ka yeng terikam batamai kan long kum ka jing persang ban penklan syuk-syuk ya ki kam sinshar hapo ka ilaka nong po sirdarship. Brok lain ngot ki MLA ki lepen bena ya ke jing ai jing erap pisa, nak benta ban shna ya ke ni ke yeng ke batamai. Ko Office u Superintendent of Police, Fire and Emergency Services Shillong, ke lepen tip pat bak ba u number phone u ba minshwa jong ketenat Fire Emergency Services un am terikam syur. Ki bor penyak ki lepen tip ru ba ke sorkar ke lepen mi da u number, iwei iwei ar, kum u number u ban terikam lang, Habarok kikam, habadan kinu-kinu ki jingja ki bekerkie, ki bekentup ya ke kam pluk ding, kikam biadai bat ki pulit, habadan ke pang ke sitom, bat kiwe-kiwe ki jingdon kam bekerkie. Nang ni Syakhmat, lak ban phone no hau number, iwe iwe R, bat u number R san, R not, sau, not not, habadan kikam ki bekerkie. Lepas tak nama katai ki pat bak ban buk jingkan mau bha, ya kini ki artili ki number. U Deputy Commissioner ke District Ribhoi u Abilash Baranwal hene ke sengi u lakner ke kti jing yaram, ban kershan ya uwey u samla u badan jingduna haki dukhat met, dak bamang ya kadukan Xerox hapo ke jaka treikam jong ke DC office hanong po. Kani kalong kum shibenta ban ailat ya uniu samla ba un yeng halaki kejat. Uniu samla u bila tip kerteng kum u piring pali, u day u panaka senong po win. U samla piring pali, u ong wat lau la pendep ya ke kelas ke bersipau, bat don ya ke jeng tip haki kam komputer, hindari yuk setia ke kam ke bebiang. U la ajing ya rok ya u disi u bila ituk kerpang ya ke jeng ek jong u kum u samla badan jeng duna haki duk hot met, da ke bepli ya ke bekum keni ke lat ke kabu. Uniu samla u don ruk ya ke jeng temu benang penhek syuk-syuk ya ke ni ke kam. Ubaran wa